0: DRB. Radio Reraw.
1: Reraw.
2: Erlinia, agus Erlair.
0: Agus DRB.
1: Stashu Nashington.